Musisi harus menciptakan musik. Pelukis harus menggoreskan lukisannya. Penyair harus menulis sajaknya. Mereka harus melakukan agar mencapai puncak kedamaian dalam diri mereka sendiri. Seseorang harus menjadi apa yang mereka bisa jadi. Motivasi dari Abraham Maslow, persembahan dari 93,8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: udah siap, Sis?
1: Udah, yuk.
0: Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Tak ilah, hemat listrik dong.
1: Kan Mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar sia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

Gampang. Ikuti aja IndoHits 15 di FM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Inilah

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

0: Pun simbah menawi ngolah tanah ketah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduranku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki mbah.
1: Alah ngono ta, pantesan kok luwih lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari.

0: Lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang nggak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, nggak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter, terakreditasi pertama dari Lampetekes, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eh Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Okinila mengabarkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja di RTH Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi pada Kamis 14 Mei 2026. Kunjungan ini dikemas dalam acara Rembuk Tani yang mempertemukan jajaran pemerintah pusat dengan ratusan petani dari berbagai kelompok tani di wilayah Banyuwangi. Salah satu poin utama dalam dialog tersebut adalah jaminan ketersediaan pupuk bagi petani. Pemerintah berkomitmen memastikan distribusi pupuk berjalan lancar dengan harga yang sesuai standar. Selain masalah pupuk, Menko Pangan juga menyoroti tren positif harga gabah. Berdasarkan pantauan di lapangan, harga gabah di kalangan petani Banyuwangi saat ini telah stabil, bahkan cenderung lebih tinggi dibandingkan harga biasanya.
2: Selanjutnya kawan, selamat pagi, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo mengusulkan sanksi pemberhentian sementara terhadap 4 kepala desa yang hingga kini belum menyelesaikan temuan inspektorat terkait penggunaan dana desa tahun anggaran 2024. Langkah tegas ini diambil setelah para kepala desa tersebut mengabaikan 2 kali teguran, baik secara lisan maupun tertulis, yang diberikan oleh pihak kecamatan. Usulan pemberhentian sementara ini telah disampaikan secara resmi melalui surat dari camat kepada Bupati Situbondo guna menindaklanjuti ketidakpatuhan administratif tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Imam Darmaji bilang, para kepala desa yang direkomendasikan tersebut berasal dari Desa Jangkar, Desa Sumber Anyar, Desa Rejakusi, serta satu desa lainnya di wilayah Kecamatan Kendit.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dinas Pariwisata Kota Batu meluncurkan program Fun Trip Desa Wisata 2026 sebagai upaya memperkenalkan potensi wisata daerah secara lebih luas. Kegiatan yang diberangkatkan dari kawasan Balai Kota Among Tani itu melibatkan pelaku industri pariwisata, komunitas, influencer, hingga pelaku usaha wisata. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, mengatakan program ini menjadi sarana promosi langsung sekaligus memperkuat sinergi antar pelaku wisata. Para peserta diajak mengunjungi sejumlah destinasi unggulan seperti Gunung Bokong, Para Layang, Coban Putri, hingga pusat oleh-oleh khas Kota Batu. Selain itu, Disparta juga menggandeng komunitas Jeep untuk mengenalkan wisata petualangan yang dimiliki Kota Batu. Pemerintah berharap kegiatan kolaboratif ini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, perayaan Hari Raya Trisuci Waisak 2026 di Kota Solo bakal berlangsung meriah selama hampir satu bulan penuh. Salah satu yang paling menyita perhatian dalam perayaan tahun ini adalah pemasangan instalasi ornamen Buddhis dan lampion di kawasan Gladak hingga Balai Kota Surakarta mulai 19 Mei hingga 19 Juni 2026. Perayaan Waisak di Solo diharapkan menjadi momentum memperkuat persaudaraan, toleransi, dan harmoni kebangsaan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.

diabetikan, tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus

akreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it.

0: jam 8 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Kepala Sekolah SMK Letris Indonesia Pamulang Kota Tangerang Selatan diduga melakukan child grooming terhadap sejumlah siswi selama bertahun-tahun. Kasus tersebut ramai diperbincangkan di media sosial X dan disebut sebagai telah terjadi sejak 2018. Child grooming sendiri merupakan tindakan manipulatif secara psikologis yang dilakukan orang dewasa terhadap anak atau remaja.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Motivasi GFM, Anda harus memiliki tujuan jangka panjang agar tidak frustasi terhadap kegagalan jangka pendek. Motivasi dari Charles Noble, persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.
1: Udah siap sih?
2: Udah yuk. Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
2: Tak ilah, hemat listrik dong.
1: Kan mama yang bayar.
3: Kamu tahu nggak sih pendengar sih, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Perlu ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang cari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Pendengar setia, sekarang sudah ada pupuk Ribos. Pupuk Ribos ini adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk, pemenah tanah, biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Ada dua jenis Ribos, warna hijau untuk sayuran dan buah dan merah untuk fermentasi. Dan yang jelas produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan pendengar setia yang bisa membantu menyediakan nutrisi, kemudian mengaktifkan tanah dan dapat menggantikan sebagian pemakaian pupuk kimia dan obat-obatan kimia. Jadi cocok untuk berbagai tanaman mulai dari padi, jagung, tomat, cabai, sampai bawang merah. Dan produk ini ramah lingkungan berkelanjutan, tidak mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan juga kualitas produk pertanian Anda. Dapatkan produk Ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau, atau Anda bisa dapatkan di Radio GFM, Jalan Bina Jaya nomor 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Wawasan Pagi untuk sesi hari ini di hari Sabtu di 16 Mei 2026. Dan karena ini hari Sabtu, pendengar setia ya, jangan lupa nanti di waktu 9 hingga 12 malam akan ada program Weekend Rock untuk Anda, penggemar musik rock jadul alias zaman dulu. Jangan lupa gabung di waktu 9 hingga 12 malam, pendengar setia ya. Akhir kata dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya Dia pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Weekend Rock bisa request lagu-lagu rock via telepon 0351-465-277 atau WhatsApp 0839-938-9000.

0: jam 9 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Kapolri Jenderal Sigit Listio Sigit Prabowo mengungkap alasan jabatan Kapolda Metro Jaya kini diisi perwira tinggi berpangkat jenderal bintang 3 atau komisaris jenderal. Menurutnya langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Listio menjelaskan bahwa arahan ini berlaku untuk jabatan Pangdam Jaya yang kini dipimpin perwira tinggi TNI AD berpangkat Letnan Jenderal atau Letjen. Dengan kebijakan ini, Kapolda Metro Jaya saat ini Asep Edi Suheri resmi naik pangkat dari Inspektur Jenderal menjadi Komisaris Jenderal. Kenaikan pangkat dikonfirmasi Kabid Humas Polda Metro Jaya Komispol Budi Hermanto dan menyebut perubahan pangkat Asep berdasarkan keputusan Presiden RI tertanggal 13 Mei 2026. Sementara itu, peningkatan pangkat Pangdam Jaya lebih dulu dilakukan pada Maret lalu. Pangdam Jaya Dedi Suryadi naik pangkat dari Mayor Jenderal menjadi Letjen.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Motivasi GFM, Anda harus memiliki tujuan jangka panjang agar tidak frustasi terhadap kegagalan jangka pendek. Motivasi dari Charles Noble, persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.
1: Udah siap, sis?
2: Udah, yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
2: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
2: Kan mama yang bayar.
3: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

dengan kewajibannya, mudah-mudahan di pagi ini apapun kondisi Anda dalam kondisi yang tetap sehat. Dan saya sudah siapkan untuk update informasi wilayah Madiun sekitar dan juga Jawa Timur, Jawa Tengah serta nasional. Ada beberapa segmen yang bakal kita bagi. Tentunya Anda tetap bisa juga sharing informasi seputar kepadatan lalu lintas, Kamtipmas dan juga cuaca lewat WhatsApp di 08999 938 938. Pagi ini juga Anda tetap bisa ya scroll sambil follow, like, share ya medsos GFM, Facebook, Instagram dan TikTok @radio_gfm dan siaran GFM. Selain bisa disimak di 93.8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, live TikTok Media dan satu lagi aplikasi Radio Garden.

Terima kasih Anda terus simak 93.8 GFM, selalu setia bersama menit ke 19 lepas 9 pagi. Kita ke update informasi berikutnya. Info ini saya kutip dari website gfm-madiun.com, liputan dari jurnalis GFM. Sekalian pendengar setia, kalau Anda klik website ini, langsung bisa dengerin siaran live streaming radio GFM Madiun. PT KAI Daop 7 menghimbau calon penumpang kereta api untuk mengatur waktu keberangkatan dan datang lebih awal ke stasiun ini untuk mengantisipasi adanya kepadatan arus lalu lintas. Himbauan sehubungan dengan rencana agenda kunjungan kerja Presiden RI di wilayah Nganjuk dan Kertosono pada Rabu hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari menjelaskan kunjungan kerja meliputi agenda di makam, museum, dan monumen Marsina. Adanya kegiatan kenegaraan akan dilakukan rekayasa pengamanan arus lalu lintas di titik-titik strategis, khususnya yang berdekatan dengan akses menuju ke stasiun Nganjuk dan stasiun Kertosono. Poin penting bagi calon penumpang

0: Penumpang bisa datang lebih awal, setidaknya 30 menit, dan jadwal kereta api tetap normal. Jadi tidak ada perubahan pada jadwal keberangkatan dan jalur alternatif. Penumpang bisa mencari informasi mengenai pengalian arus dan memanfaatkan jalur alternatif menuju ke stasiun. Tentunya PT KAI Daop 7 tetap berkomitmen menjaga kelancaran operasional perjalanan kereta api serta mendukung agenda kenegaraan dengan tetap mengedepankan keselamatan dan kenyamanan pelanggan. Dan masih dari wilayah Madiun, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Madiun menyampaikan akan melelang seratusan unit aset kendaraan operasional Dinas OPD yang dinilai sudah tidak layak pakai di tahun ini. Kepala Bidang Aset dan Akuntansi BPKAD Kabupaten Madiun, Ririn Asmarani, jumlah aset kendaraan operasional dinas yang akan dilelang mencapai sebanyak 105 unit. Upaya lelang ini dilakukan untuk mengurangi beban APBD, khususnya pada pos belanja barang dan jasa. Kendaraan berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah OPD, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, dan juga Dinas Lingkungan Hidup. Dan proses lelang diawali dengan inventarisasi aset di masing-masing OPD setelah pendataan selesai dan dinilai tidak menunjang tugas, nanti akan diserahkan kepada BPKAD. Dan untuk proses lelang memasuki tahap pengajuan penilaian aset ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL, dan tim ini akan turun untuk menentukan nilai limit atau harga minimal tiap kendaraan. Dan mungkin kalau ada masyarakat yang berminat bisa mengikuti proses lelang yang biasanya memang dibuka untuk umum.
1: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
2: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
1: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
2: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
1: Iya, Bu. Biar anak kita juga besiang seperti ibunya ya.
2: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
3: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Go! Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
4: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockesin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

0: kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosid Romansyah. Menjelang Hari Raya Idul

0: Adha, kondisi kesehatan hewan kurban di Kabupaten Jember tahun ini dinilai lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Mantri Hewan Puskesmas Rambi Puji, Sudarmaji menyebut, jika tahun lalu banyak ternak terserang penyakit mulut dan kuku atau PMK, tahun ini kondisi ternak relatif aman. Meski begitu, para peternak tetap diminta waspada terhadap potensi munculnya penyakit pada hewan ternak. Menurut Sudarmaji, langkah pencegahan harus terus dilakukan melalui vaksinasi rutin, menjaga kebersihan kandang, serta memperhatikan kualitas pakan ternak. Dengan perawatan yang baik, kesehatan hewan kurban dapat tetap terjaga hingga masa penjualan dan penyembelihan.
1: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari Sedigat FM Malang. PLH Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Remen Hatikoran Matondang mengatakan, pihaknya mencatat capaian baik dengan mengelola 724,96 ton sampah per hari atau 99,02% dari total timbulan sampah harian di Kota Malang. Kata Gamaliel, saat ini timbulan sampah di Kota Malang cukup besar mencapai 732,14 ton per hari seiring tingginya aktivitas masyarakat. Pengolahan dilakukan melalui berbagai skema mulai dari TPS 3R, rumah kompos, bank sampah, hingga pengomposan di tingkat RT atau RW.
2: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. 60 juru sembelih halal Juleha Kota Madiun dapat pelatihan penyembelihan hewan kurban. Yeri Anissa, staf medik veteriner muda Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun bilang, pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya penyegaran bagi para Juleha menjelang Idul Adha, sekaligus meningkatkan kompetensi Juleha di Kota Madiun agar proses penyembelihan hewan kurban sesuai syariat dan standar kesehatan hewan. Menurut Yeri, pelatihan tersebut penting karena jumlah juleha di Kota Madiun masih terbatas dibanding jumlah masjid dan musola yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Sehingga diharapkan nantinya kader juleha bisa menjadi penyalur informasi dan sosialisasi bagi para jaga lain yang belum memiliki keahlian menyembelih secara syariat.
3: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arif Kuswardaya. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, resmi menyerahkan surat keputusan SK Dewan Kebudayaan Surabaya periode 2026-2029. Eri menyebut Dewan Kebudayaan bertanggung jawab membentuk karakter warga kota. Menurutnya kehadiran Dewan diharapkan bisa membantu menyiapkan karakter generasi mendatang agar punya akar budaya yang kuat. Eri juga menginstruksikan Disbud Porapar tidak menarik biaya sewa komersial untuk seniman Surabaya yang menggunakan fasilitas publik. Eri juga mengatakan Dewan Kebudayaan Surabaya juga akan berfungsi sebagai mitra strategis, memberikan masukan ide kreatif untuk memajukan identitas pemuda di kancah nasional dan internasional.
4: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Ya, pendengar setia, kita ke informasi kecelakaan. Dua info ini berasal dari Ngawi. Yang pertama, kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Ngawi Solo, tepatnya Desa Jengkrik Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Kejadiannya Jumat 15 Mei 2026 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Sebuah mobil pickup terjun ke sungai sedalam lebih dari 3 meter setelah menabrak pagar jembatan. Akibat kejadian ini, 3 orang yang berada di dalam kendaraan mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Atin Husada Ngawi untuk mendapatkan perawatan medis. Ketiga korban merupakan pekerja di perkebunan tebu milik warga desa Bangun Rejolor, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Mereka adalah Rusmadi, 43 tahun, warga desa Bangun Rejolor, Imam Syukur, 43 tahun, warga desa Banjar Banggi, serta Nuryanto, 43 tahun, warga desa Karanggeneng, Kecamatan Pitu. Korban rata-rata mengalami luka pada bagian kepala, tangan, dan dada karena benturan keras saat kecelakaan. Dan informasi yang dihimpun kecelakaan mulanya, mobil pickup yang dikemudikan Rusmadi melaju dari arah Kedunggalar menuju desa Bangun Rejolor setelah menagih uang di desa Gemarang. Saat melintas di jalan menikung, kendaraan tiba-tiba mendadak banting setir ke kiri ya, untuk menghindari bus dari arah berlawanan yang tengah mendahului kendaraan korban. Mobil menabrak pagar jembatan sebelum akhirnya terjun ke sungai. Statement dari Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi Ibda Agus Haryanto, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait penyebab pasti kecelakaan. Dan masih seputar kecelakaan, muatan paket hangus mobil ekspedisi terbakar di ruas jalan tol Solo Ngawi KM 534, wilayah Sragen, pada Kamis 14 Mei 2026 sore sekitar pukul 16.17 waktu Indonesia Barat. Kejadian terbakarnya mobil ekspedisi berawal dari petugas jalan tol melihat ada kepulan asap di belakang box mobil. Kemudian dilaporkan ke Damkar, dan dari Kabid Damkar Satpol PP Sragen Tommy Isharyanto menerima laporan bahwa tepatnya masuk wilayah Kecamatan Kabupaten Sragen, box ekspedisi truk ini nopol B9235PEV. Api berhasil padam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Truk box melaju dari jalan tol Solo Ngawi. Kemudian dalam perjalanan menuju lokasi kejadian, petugas jalan tol melihat ada kepulan asap di belakang mobil box. Semua jenis barang paket ikut ludes terbakar. Dan kemudian tidak ada korban jiwa. Indikasi sumber api berisi jenis barang paket aneka macam. Jadi tidak berani menyimpulkan ya dari mana sumber api berasal, dan kerugian juga belum bisa ditaksir. Kita akan update-kan ya seperti apa untuk kronologi atau penyebab pasti ya dari kebakaran yang menimpa mobil ekspedisi di jalan tol Solo Ngawi KM 534.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

Update informasi berikutnya seputar kejadian di wilayah Magetan dan Madiun, di mana dua orang kakak beradik pekerja proyek di Kabupaten Magetan yang meninggal dunia. Ya, sang kakaknya karena tertimbun reruntuhan. Dan dari wilayah Madiun, mungkin Anda sempat simak ya di media sosial waktu scroll begitu, kok ada kasus penemuan bayi laki-laki. Nah, nanti bakal saya hadirkan infonya. Kita ke Magetan dulu, pendengar setia ya. Nasib naas menimpa dua orang kakak beradik pekerja proyek bangunan di Magetan, tertimpa tembok ruko bekas pasar desa yang sedang di

bongkar. Akibat kejadian, sang kakak tewas di lokasi setelah tertimbun reruntuhan. Dua pekerja, Marmin 56 tahun dan adiknya Jimun 48 tahun. Duanya warga desa Alas Tuo, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Peristiwa ini mulanya kedua korban sedang melakukan pembongkaran dinding tembok ruko bekas pasar pada Jumat 15 Mei karena kurang hati-hati dan salah perhitungan dalam meruntuhkan struktur bangunan, tembok ukurannya besar ini justru ambruk ke arah mereka. Mamin yang posisinya berada di area sempit tidak sempat menyelamatkan diri, adik Jimun sempat tertimbun material tapi berhasil diselamatkan oleh warga sekitar yang berhamburan memberikan pertolongan. Mendapat informasi dari warga, petugas dari Polsek Poncol bersama tim Inafis Polres Magetan bergerak cepat melakukan olah TKP dan meminta keterangan para saksi. Kapolsek Poncol AKP Agus Rianto menjelaskan hasil penyelidikan sementara di lapangan, peristiwa ini murni faktor kecelakaan dan tanpa ada kelalaian dari pihak lain. Dan lanjut ke informasi seputar penemuan bayi laki-laki, tepatnya dibuang di area jembatan Ring Road, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Disampaikan ya bahwa oleh Kapolsek Manguharjo, Kompol Lili Sulastri, bayi ini pertama kali ditemukan warga saat mencari rumput untuk ternak di area jembatan sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat kemarin, 15 Mei, pendengar setia. Awalnya warga mendengar suara tangisan di area sekitar. Bayi segera dievakuasi dan dibawa ke RSUD Kota Madiun. Polisi bergerak cepat menemukan identitas orang tua bayi sesuai data kepolisian. Bayi laki-laki inisial AN merupakan anak pertama dari pasangan BS 36 tahun dan NA 35 tahun warga Manguharjo. Ayah sang bayi berada di rumah sakit dan ibunya belum diketahui keberadaannya. Pihak Polsek Manguharjo serta tim Inafis melakukan olah TKP dalam penemuan bayi ini ya, dan memeriksa sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti di antaranya kantong plastik wadah bayi dibuang. Dan Kompol Lili menjelaskan berkoordinasi dengan petugas kelurahan hingga Babin Kamtibmas membantu warga yang memiliki masalah keluarga sehingga tidak berujung pada tindakan yang tidak diinginkan ya, seperti pembuangan bayi atau tindakan merugikan lainnya. Kasus ini ditangani oleh Polsek Manguharjo dan masih dicari ya keberadaan sang ibu dan apa motif dari pembuangan bayi tersebut. Kita akan lanjutkan ya seperti apa hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian seputar kasus pembuangan bayi laki-laki di area jembatan Ring Road Manguharjo.

0: jam 10 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Sistem hidran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya diduga tidak berfungsi optimal saat peristiwa kebakaran terjadi pada Jumat 15 Mei pagi. Namun hal ini dibantah oleh manajemen rumah sakit. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Dr. Sutomo Profesor Dr. Ahmad Suryawan menampiknya. Seluruh hidran yang ada di gedung PPJT masih berfungsi secara normal. Sementara itu, Koordinator Red Coat RSUD Dr. Sutomo Dwika menjelaskan gedung PPJT memiliki dua hidran, yaitu di bagian outdoor dengan ukuran selang 2,5 inci dan indoor 1,5 inci. Kedua hidran seluruhnya masih berfungsi dengan baik, tapi tekanannya disebut kurang kuat untuk menjangkau api yang berada di sisi belakang lantai 5 gedung PPJT. Kepala Instalasi Hukum, Humas dan Pemasaran RSUD Dr. Sutomo Marta Kurnia menjelaskan pihaknya berhasil melakukan penanganan kebakaran menggunakan sistem proteksi internal gedung.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

motivasi GFM. Anda harus memiliki tujuan jangka panjang agar tidak frustasi terhadap kegagalan jangka pendek. Motivasi dari Charles Noble, persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: udah siap, Sis?
1: Udah, yuk. Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan gimana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah, akhirnya

Ya, kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika soman datang, ya, soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran soman? Kita tahu soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini soman konsentrat, soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh, gitu. Tapi kalau herbal soman, itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya, dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

Jam 10 sampai 11 kita masih bareng PT Soman Indonesia. Ada yang baru pendengar setia dari Soman, namanya Soman 2 Konsentrat. Inovasi terbaru industri herbal dengan formula konsentrat unik. Kombinasi dari 18 herbal buah, 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan dengan total 39 bahan aktif pilihan. Pendengar, kalau dikonsumsi secara teratur, Soman 2 Konsentrat ini meningkatkan daya tahan tubuh, membantu menurunkan risiko diabetes dan hipertensi, mendukung jantung sehat, tekanan darah lebih stabil, 100% herbal alami tanpa efek samping kimia. Karena formulanya pekat, jadi gampang terserap dalam tubuh, gampang terurai menjadi partikel yang sederhana, dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang lebih maksimal. Anda bisa dapatkan produk Soman 2 Konsentrat di apotek terdekat dengan harga Rp275.000. Atau juga bisa telepon WA di nomor 0811328233. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: Flash News.
1: Presiden RI Prabowo Subianto resmi membuka Museum Pahlawan Buruh Indonesia Marsinah di Nganjuk Sabtu 16 Mei 2026. Sebelum peresmian Museum Marsinah, Prabowo dipandu untuk keliling melihat setiap sudut memorabilia dan jejak perjuangan Marsinah yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Prabowo tampak terpukau saat mengamati satu persatu jejak perjuangan Marsinah dalam membela perjuangan hak buruh Indonesia.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku loh pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman? Dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
3: Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Weekend Rock. Bisa request lagu-lagu rock via telepon 0351 465 277 atau WhatsApp 0899 938 9.

0: jam 11 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin operasional dua tempat hiburan malam di Jakarta Barat yaitu Bay Vision dan The Seven setelah muncul kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada Sabtu 9 Mei. Langkah ini dilakukan melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan kualitas ekosistem pariwisata serta hiburan di ibu kota. Kepala Disparekraf DKI Jakarta Andika Permana menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap tempat usaha pariwisata yang terbukti terlibat membiarkan atau menjadi lokasi aktivitas ilegal. Menurut Andika, pelaku usaha pariwisata memiliki tanggung jawab bukan hanya menjalankan kegiatan bisnis, tapi juga memastikan keamanan dan kepatuhan hukum di lingkungan usahanya.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: motivasi GFM. Anda harus memiliki tujuan jangka panjang agar tidak frustasi terhadap kegagalan jangka pendek. Motivasi dari Charles Noble, persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama. Udah siap sih?
1: Udah yuk. Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu gak sih pendengar sia? Kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik. Matikan lampu saat siang hari dan tidur. Matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Update informasi berikutnya, kebutuhan juru sembelih halal atau juleha di Kabupaten Ponorogo masih jauh dari ideal. Ini istilah baru pendengar setia ya. Untuk juru sembelih halal, jumlah tenaganya baru sekitar 500 orang. Sementara masjid dan musola mencapai ribuan titik. Kondisi ini menjadi perhatian jelang Hari Raya Idul Adha karena proses penyembelihan hewan kurban harus memenuhi ketentuan syariat Islam sekaligus standar halal sesuai aturan pemerintah. PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo Tohari menjelaskan jumlah juleha yang ada saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan penyembelihan hewan kurban di Ponorogo. Jumlah masjid di Ponorogo mencapai lebih dari 2.300 unit, sedangkan musola tercatat lebih dari 3.600 titik. Menurutnya, setiap lokasi yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban membutuhkan tenaga yang memahami tata cara penyembelihan halal secara benar. Dan pelaksanaan pelatihan juleha juga menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dan masih dari area Ponorogo, kursi Dewan Pengawas Dewas Perumda Air Minum Pudam Tirta Katong Ponorogo masih belum terisi. Hingga penutupan pendaftaran tahap pertama pada Selasa 13 Mei, panitia seleksi belum mendapatkan pelamar yang memenuhi syarat. Kondisi ini membuat Pemkab Ponorogo memutuskan memperpanjang masa pendaftaran. Minimnya peminat terlihat dari jumlah berkas yang masuk selama proses seleksi dibuka sejak 5 Mei lalu. Dari seluruh pendaftar hanya ada satu berkas yang diterima panitia. Pelamar ini tidak memenuhi ketentuan administrasi karena bukan berasal dari aparatur sipil negara ASN. Rizky

0: pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
3: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
4: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
3: Iya.
4: Bagus ya?
3: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
4: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
3: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
4: Wah, menarik ya. Harganya?
3: Terjangkau. Kalau ibu baru

0: pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya Bu untuk cara minumnya.
1: Wah boleh Mbak, saya beli satu pil KB Andalan.
2: Pil KB Andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB Andalan dengan benar.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad siang ini membawa kabar. Ratusan keluarga penerima manfaat atau KPM di Pamekasan dalam proses graduasi PKH karena dinilai memiliki kemampuan secara ekonomi dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan pemerintah. Hanafi, Koordinator Program Keluarga Harapan atau PKH Jawa Timur Wilayah Madura menjelaskan, program graduasi PKH menjadi langkah penting untuk mendorong masyarakat penerima bantuan sosial agar lebih mandiri dan tidak terus bergantung kepada bantuan pemerintah. Terkait respon masyarakat terhadap program graduasi PKH, Hanafi menyebut sebagian besar masyarakat menerima dengan baik. Kesadaran untuk memberikan kesempatan kepada warga lain yang lebih membutuhkan juga mulai tumbuh di lingkungan penerima manfaat.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. PT Transmarga Jateng mencatat peningkatan signifikan arus kendaraan di gerbang tol Ungaran dan Bawen dalam 2 tahun terakhir. Lonjakan trafik hingga 10% pada tahun ini menegaskan ruas tol tersebut sebagai akses utama menuju kawasan wisata unggulan di Jawa Tengah. Direktur Utama PT Transmarga Jateng Prajudi menjelaskan bahwa gerbang tol Ungaran dan Bawen kini telah berkembang menjadi pintu masuk utama jalur wisata menuju Bandungan maupun Ambarawa, Kabupaten Semarang. Pertumbuhan trafik yang konsisten ini dinilai memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisata, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal mulai dari sektor kuliner hingga UMKM.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 85 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP mengikuti peluncuran operasional perdana hari ini di Kabupaten Nganjuk. Komandan Distrik Militer 0813 Bojonegoro Letkol Infantri Dedi Dwi Wijayanto mengatakan progres pembangunan KDKMP di Bojonegoro mencapai 396 titik dari 430 desa kelurahan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 titik mencapai progres 100%.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Pendengar setia, sekarang sudah ada pupuk ribos, pupuk organik cair multifungsi yang perannya sebagai pupuk atau biofertilizer pemenat tanah, dan biopestisida, biofungisida alami meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah, jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Pupuk ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia dan bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa didapatkan di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Dan kita ke update informasi berikutnya, pendengar setia. Dalam upaya mempererat kemitraan dengan masyarakat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif, Polres Ngawi, Polda Jatim melalui Polsek Pangkur melaksanakan kegiatan ngobras atau ngopi bersama masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Desa Ngompro, Kecamatan Pangkur menjadi sarana dialog santai antara polisi dan warga untuk menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Babin Kamtibmas mengajak masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, dan bersama-sama menciptakan situasi yang aman tertib di wilayah Ngompro. Kapolsek Ngawi, AKBP Prayoga Angga Widiatama melalui Kapolsek Pangkur AKP Nur Hidayat menyampaikan bahwa kegiatan ngobras merupakan bentuk pendekatan humanis Polri kepada masyarakat untuk memperkuat sinergitas dalam menjaga keamanan lingkungan. Dan detail informasinya saya kutip dari tribratanews.polri.go.id.

Ya, karena waktunya terbatas pendengar setia, ini saatnya saya mesti pamit. Dan sebelum pamit ya, masih ada satu info lagi dari Magetan. Akibat dipengaruhi miras, 3 pelajar SMK di Kabupaten Ngawi nekat melempar bus dan truk yang sedang melintas menggunakan batu di Jalan Raya Ngawi Caruban, tepatnya Desa Kuadungan Lor, Kecamatan Padas Ngawi, pada Sabtu 15 Mei. Aksi pelemparan batu ini merusak kaca depan sebelah kanan bus Dinata Transnopolka 7655OD hingga membuat sopir bus bernama Yuda Priya Nugraha 30 tahun warga Desa Kedung Miri Karangjati Ngawi luka pada bagian wajah karena terkena pecahan kaca. Korban kemudian melapor kejadian pelemparan ini ke Mapolsek Padas. Ketiga pelaku yang masih pelajar SMK inisial A 16 warga Padas Ngawi, Y 16 dan V 16 warga Kasreman Ngawi diamankan dan dibawa ke Mapolsek Padas. Menurut AKP Sugeng Wahyudi, Kapolsek Padas, setelah mendapatkan laporan aksi pelemparan oleh tiga pelajar, pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku berhasil diamankan bersama barang bukti satu sepeda motor dan sejumlah batu yang digunakan untuk melempar bus dan truk yang saat itu sedang melintas dari arah timur ke barat. Dari aksi pelemparan ini, bus pariwisata Dinata Trans mengalami kerugian 7,5 juta rupiah karena kaca bagian depan rusak terkena batu. Ini menjadi pelajaran yang lain ya. Jadi di bawah pengaruh miras bisa melakukan tindakan kriminal termasuk juga pengrusakan ya, atau juga penganiayaan dan lainnya. Dan sebagai orang tua, karena status mereka masih pelajar, bisa memberikan satu perhatian khusus ya kepada anak-anak agar tidak melakukan perbuatan menyimpang. Dan informasi ini sebagai informasi penutup di wawasan siang sesi yang pertama, dan di jam berikutnya Anda bisa simak untuk sesi kedua, wawasan sore dan wawasan malam. Langsung dari studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya Sinta pamit. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menggunakan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
1: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
2: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
3: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
2: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
3: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
2: Iya Bu, biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
3: Bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
4: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPTKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, weight cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun, dan bisa diikuti secara live di TikTok.

G Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
3: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Anita Sumardi. Menjelang meningkatnya kebutuhan hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi melakukan pengawasan ketat terhadap kesehatan ternak yang diperjualbelikan di wilayah Banyuwangi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat. Melalui pemeriksaan tersebut, pemerintah Kabupaten Banyuwangi berharap masyarakat dapat memperoleh hewan kurban yang sehat, aman, dan sesuai syariat, sehingga pelaksanaan Idul Adha berjalan lancar dan nyaman.
2: Selamat sore kawan, kembali saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo, membawa kabar. Petugas Satuan Polisi Air dan Udara Satpol Airut Polres Situbondo intensifkan patroli di sejumlah pantai yang menjadi tujuan wisata. Salah satunya wisata Bahari Pasir Putih. Kasatpol Airut Polres Situbondo AKP Gede Sukarmadiasa bilang, wisata Pantai Pasir Putih ramai pengunjung pada momentum libur panjang minggu ini, sehingga harus mendapatkan pengamanan ketat. Patroli juga dilakukan di sepanjang bibir pantai, sembari menghimbau wisatawan. Patroli juga dilakukan di sepanjang bibir pantai, sembari menghimbau wisatawan untuk tetap waspada saat bermain di laut. Petugas juga mengingatkan orang tua untuk mengawasi anak-anaknya.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Dinas Pendidikan Kota Batu menggelar kegiatan penguatan program pendidikan. Kegiatan bertema untuk pendidikan Kota Batu melesat mendunia ini diikuti guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan. Acara tersebut menghadirkan staf ahli bidang manajemen talenta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Mariman Darto, yang mengapresiasi pemerintah Kota Batu dan Dinas Pendidikan karena dinilai membuka ruang komunikasi untuk pengembangan pendidikan daerah. Mariman bilang forum seperti ini penting agar pemerintah pusat dapat mendengar langsung aspirasi dan keluhan para tenaga pendidik. Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi pemerintah pusat dan daerah semakin kuat demi meningkatkan kualitas pendidikan Kota Batu hingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo memprioritaskan tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan atau nakes untuk diusulkan pada perekrutan calon aparatur sipil negara atau CASN berikutnya. Usulan formasi akan disampaikan kepada pemerintah pusat apabila ada kekosongan guru akan segera diisi oleh tenaga kependidikan dan saat ini masih menunggu arahan mengenai kebijakan guru non-ASN karena berkaitan dengan perencanaan, pembiayaan, dan penganggaran 2027.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 3 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur atau Polda Kaltim menangkap Ajun Komisaris Yohanes Bonar Adiguna. Penangkapan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Kartanegara itu diduga berkaitan dengan keterlibatan dalam kasus narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau narkoba. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kaltim Komisaris Besar Yulianto membenarkan informasi penangkapan Yohanes, namun pihaknya belum bisa merinci karena kasus masih belum dirilis dan masih dikembangkan lebih lanjut.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

93,8 GFM selalu setia bersama. Pendengar setia, selamat sore, senang sekali di edisi hari Sabtu 16 Mei 2026. Kembali Anita hadir ke ruang dengar Anda. Di jam 3 sore hadir wawasan sore dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara serta informasi dari sekitar kita, Madiun, Magetan, Ngawi dan juga Ponorogo. Silahkan nanti untuk Anda yang mau bergabung, Anda bisa telepon ke 0351465277 ataupun WhatsApp di 08999398 938.

0: Akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
0: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

Pendengar setia, Pemkab Madiun segera lakukan lelang aset kendaraan operasional OPD. Kepala Bidang Aset dan Akuntansi BPKAD Kabupaten Madiun Ririn Asmarani mengatakan, jumlah aset kendaraan operasional dinas yang akan dilelang mencapai sebanyak 105 unit. Dijelaskannya, upaya lelang tersebut dilakukan untuk mengurangi beban APBD, khususnya pada pos belanja barang dan jasa. Kendaraan tersebut berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah. Adapun proses lelang diawali dengan inventarisasi aset dan dari masing-masing OPD. Menurutnya, setelah pendataan selesai, kendaraan yang dinilai sudah tidak menunjang tugas dan fungsi diserahkan kepada BPKAD untuk diproses lebih lanjut. Ia menambahkan proses lelang saat ini telah memasuki tahap pengajuan penilaian aset ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL. Demikian informasi dari reporter GFM.

0: Flash News.
1: Pendengar setia, Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Lampung, Inspektur Jenderal Helvi Assegaf menilai aksi begal di daerah Lampung semakin meresahkan. Salah satu peristiwa terbaru adalah anggota Polri Brigadir Kepala Arya Supena yang tewas ditembak oleh pelaku begal saat berupaya menggagalkan aksinya. Menurut Helvi, mayoritas peristiwa begal di Lampung terjadi bukan hanya karena masalah ekonomi. Mereka melakukan pencurian untuk dibelikan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau narkoba.

Pendengar setia, sekarang ini sudah ada pupuk ribos. Pupuk ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk biofertilizer, pembenah tanah dan biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesuburan serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah serta jenis merah untuk fermentasi, produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai dan juga bawang merah. Pupuk ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa dapatkan di Radio GFM Jalan Bina Jaya 72 Rejomulyo, Kota Madiun.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun, dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
2: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
1: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
2: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
1: Iya Bu, biar anak kita juga bestie yang seperti ibunya ya.
2: Ah bisa aja, yang benar biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya. Fakultas Kedokteran.

Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari Lampetekes, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

Weekend Rock bisa request lagu-lagu rock via telepon 0351-465-277 atau WhatsApp 0899-938-9000.

0: jam 4 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan pengusaha Gito Huang dalam penyidikan kasus dugaan suap impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Komisi Anti Rasuah sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan Gito pada 12 Maret 2026, namun ia mangkir karena alasan kesehatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik di lembaganya memerlukan keterangan Gito untuk menjelaskan kasus suap impor. KPK menduga Gito berkaitan dengan perusahaan importir Blu-ray Cargo selaku forwarder barang dalam perkara suap impor Ditjen Bea Cukai.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Motivasi GFM, biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Pendengar setia, baik, selamat sore untuk Anda. Baik, selanjutnya untuk informasi masih dari Madiun, pendengar setia. Libur dan cuti bersama, jumlah penumpang kereta api meningkat. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan dari jumlah 45.999 pelanggan yang dilayani, secara rinci tercatat 22.436 orang merupakan pelanggan naik atau keberangkatan dan 23.563 orang merupakan pelanggan turun atau kedatangan di wilayah kerja KAI Daop 7 Madiun. Dijelaskannya, sejak Rabu kemarin, pelanggan kereta api di sejumlah stasiun Daop 7 Madiun mencapai 18.381 orang yang merupakan tertinggi selama masa libur, momentum kenaikan Isa Al-Masih 2026. Pendengar setia, Tohari menambahkan, stasiun dengan volume pelanggan terpadat selama libur akhir pekan ini meliputi stasiun Madiun, Kediri, Blitar, Tulung Agung, dan Jombang. Tohari menjelaskan, meski terjadi peningkatan jumlah pelanggan, pihaknya memastikan PT KAI Daop 7 Madiun tidak melakukan penambahan rangkaian kereta api maupun perjalanan kereta Daop 7 Madiun akan memaksimalkan keberangkatan rangkaian kereta api yang ada. Demikian informasi dari reporter GFM.

0: Halo pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya.
2: Wow.
0: Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
3: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
4: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
5: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
4: Iya.
5: Bagus ya?
4: Bagus dong.
5: Oh.
4: Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
5: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
4: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
5: Wah, menarik ya. Harganya?
4: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
5: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
6: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Pendengar setia, ada yang baru dari Soman. Sekarang telah hadir Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat, inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang unik. Menggabungkan kombinasi dari 18 herbal buah dan 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan dengan total 39 bahan aktif pilihan. Setiap tetes Soman 2 Konsentrat menghadirkan kekuatan penuh nutrisi alam. Soman 2 Konsentrat, inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang unik, menggabungkan kombinasi dari 18 herbal buah dan juga 14 herbal pilihan, pendengar setia. Setiap tetes Soman 2 Konsentrat menghadirkan kekuatan penuh nutrisi alam. Soman 2 Konsentrat formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan yang membuat senyawa aktif dalam Soman 2 Konsentrat sudah terurai menjadi partikel sederhana, sehingga mempercepat proses penyerapan dalam tubuh dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Soman 2 Konsentrat jauh lebih baik untuk kesehatan Anda, membantu menurunkan resiko diabetes dan hipertensi, mendukung jantung sehat dan tekanan darah stabil, 100% herbal alami, teruji klinis tanpa efek samping kimia. Dapatkan Soman 2 Konsentrat di apotek terdekat dengan harga Rp275.000. Bisa telepon atau WhatsApp di 0811-3282-333. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Kabupaten Jember resmi ditunjuk sebagai tuan rumah babak 64 besar Liga 4 putaran nasional yang digelar mulai 30 Mei hingga 6 Juni 2026. Klub Persi Jember tergabung di grup P bersama Golden FC Merauke, Persema Maibrat, dan Persena Nagekeo. Seluruh laga penyisihan akan berlangsung di Stadion Jember Sport Garden atau JSG. Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan, Pemkab Jember siap memberikan dukungan penuh kepada Persit selama berlaga di kompetisi nasional tersebut. Menurut Bupati, kepercayaan menjadikan Jember sebagai tuan rumah harus dijaga bersama, termasuk dengan menjaga keamanan dan kondusivitas selama pertandingan berlangsung. Pemerintah juga menyiagakan dukungan TNI dan Polri demi memastikan seluruh rangkaian pertandingan berjalan aman dan lancar. Ajang ini juga diharapkan mampu menggerakkan UMKM, perhotelan, hingga pariwisata lokal.
2: Kabar selanjutnya dari City Gear FM Malang bersama saya Yolanda Oktaviani. Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang Prayitno menyampaikan berdasarkan pemetaan yang dilakukan bersama tim ahli, di Kota Malang terdapat 13.000 lebih rumah yang berdiri di zona merah atau area rawan bencana. Daerah rawan bencana ini mencakup ancaman seperti banjir, tanah longsor, sampai cuaca ekstrim seperti pohon tumbang. Sebagai informasi, data ini digunakan sebagai dasar dalam musrenbang sebagai acuan untuk menentukan langkah mitigasi baik yang bersifat sosial maupun pembangunan infrastruktur agar bisa menekan risiko bencana.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, Pemkab Madiun segera melakukan lelang aset kendaraan operasional OPD. Kepala Bidang Aset dan Akuntansi BPKAD Kabupaten Madiun Ririn Asmarani bilang, jumlah aset kendaraan operasional dinas yang akan dilelang mencapai sebanyak 105 unit. Dijelaskannya upaya lelang tersebut dilakukan untuk mengurangi beban APBD, khususnya pada pos belanja barang dan jasa. Kendaraan tersebut berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah. Adapun proses lelang diawali dengan inventarisasi aset di masing-masing OPD. Menurutnya setelah pendataan selesai, kendaraan yang dinilai sudah tidak menunjang tugas dan fungsi diserahkan kepada BPKAD untuk diproses lebih lanjut. Proses lelang saat ini telah memasuki tahapan pengajuan penilaian aset ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL.
4: Dari Radio Suara Surabaya, saya Ananda Maharani bawakan kabar. Festival of Light, Garden of Hope, jadi tema Surabaya Vaganza 2026. Rangkaian memperingati Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733 digelar nanti malam. Kata Heri Purwadi, PLT Kadisput Porapar Kota Surabaya, menampilkan parade mobil hias bunga dipadukan dengan pertunjukan cahaya dan kostum menyala. Dimulai jam 6 petang, dari Tugu Pahlawan, melewati Jalan Tunjungan, Siola, Gedung Grahadi, Alun-Alun Balai Pemuda, finishnya di Monumen Bambu Runcing. Ada visualisasi lampu warna-warni, jadi satu ikon wisata malam unggulan Kota Pahlawan sesudah masuk kalender Karisma Event Nusantara.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Pendengar setia, baik, selanjutnya kita menuju ke Magetan. Seorang pria asal Ponorogo ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kos yang terkunci di Jalan Bangka, Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, pagi tadi. Korban diketahui bernama Randy Junivian Politon, 37 tahun, warga Kabupaten Ponorogo. Kapolsek Magetan Ika Wardani mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat melalui layanan kepolisian sekitar pukul 8. Setelah menerima laporan tersebut, petugas dari Polsek Magetan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara. Berdasar keterangan saksi, peristiwa itu bermula sekitar pukul 7.30 saat pemilik kos Joko Atiko tengah berbincang bersama Kidung Nijil Pinilih di depan rumah kos. Tak lama kemudian Perwadi datang dan ikut bergabung dalam percakapan tersebut. Saat itu Joko meminta air putih kepada Kidung, namun karena tidak memiliki air minum, Kidung menyarankan agar meminta kepada korban yang berada di dalam kosnya. Joko bersama Kidung kemudian mendatangi kamar korban dan mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban dari dalam kamar. Joko lalu mencoba menarik pintu kamar, tetapi pintu hanya terbuka sedikit karena masih terikat karet ban yang digunakan sebagai pengunci. Melalui celah pintu tersebut, Joko melihat korban berada di lantai dekat pintu dapur. Korban sempat dipanggil dan dicoba dibangunkan, namun tidak memberikan respon. Keduanya kemudian memanggil Perwadi untuk membantu membuka pintu kamar yang masih terkunci. Setelah pintu berhasil dibuka, korban ditemukan dalam posisi meninggal dunia, pendengar setia. Penemuan itu kemudian dilaporkan ke polisi. Petugas yang datang ke lokasi selanjutnya melakukan pemeriksaan serta meminta keterangan sejumlah saksi guna mengetahui penyebab pasti meninggalnya korban. Demikian informasi ini saya kutip dari beritajatim.com.

0: mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon, akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat

cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman? Dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: jam 5 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Presiden Prabowo Subianto resmi mengawali proses panen raya jagung periode kuartal 2 tahun 2026 di lahan-lahan perkebunan binaan Polri, sekaligus juga mengawali pembangunan 10 gudang ketahanan pangan Polri dan peluncuran 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi Polri di berbagai daerah. Prosesi tersebut berlangsung dalam rangkaian acara panen raya di Kabupaten Tuban hari ini. Dalam prosesi itu, Presiden Prabowo menekankan sirine bersama tiga orang petani yang mewakili kelompok tani di Tuban. Kemudian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo selaku penyelenggara, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
1: Telah Anda ikuti Sekilas Info.

Motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Pendengar setia baik masih menemani Anda Wawasan Sore. Dan selanjutnya pendengar setia Mas dari Madiun kembali untuk informasinya. Pemkab Madiun salurkan kendaraan operasional KDMP. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan bantuan kendaraan operasional itu merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah dalam memperkuat peran koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa. Melalui koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, penyaluran dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal kali ini, total kendaraan truk yang disalurkan mencapai 40 unit, sedangkan roda 3 ada sebanyak 19 unit. Bupati menambahkan, keberadaan KDKMP menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali koperasi desa dan memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Selain fasilitas operasional, Pemkab Madiun juga akan memberikan pendampingan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelola koperasi, pelatihan manajemen, hingga penguatan kapasitas usaha akan dilakukan bekerja sama dengan Dinas Koperasi. Demikian informasi dari reporter GFM.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone nyari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Pendengar setia, baik usai sudah Anita menemani Anda di Wawasan Sore untuk edisi hari Sabtu 16 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dari Binajaya 72 Rejomulyo, Kota Madiun, Anita pamit. Selamat petang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 6 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi

0: Motivasi GFM. Anda tak akan tahu apa yang tak dapat Anda lakukan sampai Anda mencobanya. Motivasi dari Henry James. Persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.
1: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
2: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
3: Ini tuh, rasanya kaya sing langsung cespleng gitu.
4: Perlu ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang cari langsung bawa motor.
5: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
1: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
6: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Belum 3.8 GFM, selalu setia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Coba lagi bersama saya Widi Yuliana dan berkolaborasi bersama dengan Music Director Guna Wibisono. Kita bakal menghadirkan Indo Hits 15 GFM untuk edisi ke-20 dengan 15 lagu-lagu persada terbaik yang akan beradu tanding lewat Indo Hits 15 GFM. Langsung dari 93.8 GFM bisa simak juga melalui web streaming kita di gfm-madin.com dan nanti juga bisa join live TikTok kita di sosial media kita di TikTok Gmedia. Baik pendengar setia, untuk edisi ke-20 kali ini ada 3 lagu yang harus hengkang dari Indo Hits 15 GFM edisi ke-20 ya. Yang pertama yang harus keluar dari Indo Hits 15 GFM untuk pekan kali ini adalah lagu yang sempat menjadi jawara selama 2 pekan berturut-turut di Indo Hits 15 GFM, yaitu ada For Revenge dengan Satu Persatu dari albumnya Perayaan Patah Hati Babak 2 produksi Sony Music Entertainment Indonesia, harus keluar pekan kali ini. Lagu lainnya harus keluar dari Indo Hits 15 GFM adalah Joanna Andrea dengan Dinikmati Saja produksi label Pro M. Satu lagi masih produksi label Pro M yang harus keluar dari Indo Hits 15 adalah Meto dengan Pulanglah. Ini dia Indo Hits 15 GFM edisi ke-20 untuk kesempatan hari Sabtu 16 Mei 2026, langsung dari GFM Madiun 93.8 GFM.

0: 93.8 Indus 15 KFM menghadirkan pendatang baru dari dua musik kini dan nanti dengan lagu terbaru mereka Pelan-Pelan Sembuh yang dirilis di April 2026 yang lalu oleh Milestone Records. Nah, pendengar setia, kini dan nanti ini digawangi oleh dua personilnya, yaitu Sara Risma sebagai vokalis dan Alit Sinyo sebagai penata musik dan sekaligus pencipta lagu. Mereka berdua ini dikenal dengan lagu-lagu reflektifnya ya. Dan ini dia salah satunya, Kini dan Nanti, dengan Pelan-Pelan Sembuh, pendatang baru di peringkat 15 Indonesia 15 GFM untuk edisi ke-20 pekan kali ini. Baik pendengar setia, kita lanjut lagi dengan lagu berikutnya yang ada di peringkat 14, juga ada pendatang baru, kali ini dari It Gitaf, sukses dengan Sedia Aku Sebelum Hujan, kemudian dilanjutkan dengan Rutinitas. Kali ini It Gitaf kembali merilis lagu terbarunya Mungkin di Depan Buram. Single terbaru ini diproduksi oleh label indinya, yaitu It Gitaf Music, dan menjadi pendatang baru di peringkat 14 Indohit 15 GFM edisi ke-20.
1: Nomor 14, pendatang baru di minggu ini.

0: pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Wow. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert. Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
3: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik

0: ngolah tanah ketah ingkang temen kados menawi macul sik jeru tambah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane, Mbah. Kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Wah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek arepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: 93.8 GFM selalu setia bersama. Baik pendengar setia, ini dia Devi Khalif dan Prinsa Mandagi dengan Seandainya, remake lagu lawasnya Fiera Tail yang sempat juga menjadi jawara di Indonesia 15 GFM. Kini harus terus turun posisinya pendengar setia. Dan sudah 9 pekan di Indonesia 15 GFM, lagu ini turun dari peringkat 7 pekan lalu ke peringkat 13. Akankah Devi Khalif dan Prinsa Mandagi masih bertahan dengan Seandainya pekan depan? Jangan lupa untuk terus ikuti perkembangan lagu-lagu persada terbaik setiap pekannya di hari Sabtu dari jam 6 petang hingga jam 8 malam hanya di Indonesia 15 GFM di 93.8 GFM. Bisa juga disimak melalui web streaming kita di gfm-madin.com dan juga bisa join live TikTok kita di TikTok Game Media. Baik pendengar sih, kita lanjut lagi dengan lagu berikutnya. Di peringkat 12 ada pendatang baru lagi nih pendengar setia. Kali ini ada Alisha Dira yang hadir dengan lagu terbarunya Setidaknya Aku Telah Mencoba. Dan lagu ini merupakan single ketujuh di perjalanan karir Alisha Dira ini ya. Baik pendengar setia, Alisha Dira dengan Setidaknya Aku Telah Mencoba yang diproduksi oleh Indo Semar Records. Kali ini menjadi pendatang baru, langsung ditempatkan di peringkat 12 Indonesia 15 GFM edisi ke-20.
1: Nomor 12 pendatang baru di minggu ini.

93.8 GFM, ini dia Keisha Lefronka dengan lagu terbarunya Aku Bukan Dia dari album terbarunya Rombak yang merupakan album keduanya. Ada satu perbedaan di album kedua ini, yang biasanya Keisha Lefronka itu benar-benar identik dengan lagu-lagu balada patah hati, tapi di album keduanya Rombak, maka lagu-lagunya lebih bernuansa pop rock ya. Salah satunya adalah Aku Bukan Dia yang masih bertahan di peringkat 11 di Indonesia 15 GFM. Terus semak Indonesia 15 GFM dengan 15 lagu-lagu persada terbaik dari jam 6 petang hingga jam 8 malam nanti.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar persoalan sengketa lahan di lingkungan pendidikan Kabupaten Pamekasan mulai bermunculan ke permukaan. Setelah kasus di SDN Tampuru 2, kini polemik serupa juga mencuat di SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman menegaskan persoalan sengketa lahan sekolah menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena jika terus dibiarkan berlarut-larut, yang paling dirugikan adalah para siswa. Menurutnya sekolah-sekolah yang masih terbelit persoalan lahan harus menjadi prioritas dalam penyelesaian.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Hari Swidi. 5 daerah wisata di Jawa Tengah sepi pengunjung pada awal tahun 2026. Sragen menjadi kabupaten dengan jumlah wisatawan paling rendah, disusul Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, dan Kabupaten Tegal. Dinas Pariwisata Jawa Tengah menyebut turunnya kunjungan di Tegal dipicu banjir di kawasan wisata Guci. Sementara daerah lain dinilai masih kurang event menarik dan belum punya destinasi baru yang viral. Meski demikian, secara keseluruhan kunjungan wisata ke Jawa Tengah naik 18% dibanding tahun lalu dengan total mencapai 17 juta kunjungan. Pemprov Jawa Tengah pun menyiapkan event baru di Sangiran dan Tawangmangu untuk menarik wisatawan ke Bali.
3: Informasi selanjutnya dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM. Jalur domisili sistem penerimaan murid baru SMP Negeri telah rampung, namun dalam pendaftaran berdasarkan jarak rumah ke sekolah tersebut menyisakan total 768 pagu tak terisi. Jumlah tersebut tersebar di 27 SMP Negeri dari total 49 SMP Negeri di Bojonegoro. Kabid Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Bojonegoro Agus Ansori mengatakan, sisa pagu belum terisi, masih bisa diisi dalam tahap pemenuhan dan distribusi yang berlangsung pada 6 Juni hingga 10 Juli mendatang. Selain itu, pendaftaran SPMB SMP Negeri masih menyisakan satu jalur yang belum dibuka, yakni TKA.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 93.8 GFM selalu siap bersama. Kita masih di Indonesia 15 GFM dengan 15 lagu. Lagu persada terbaik yang beradu tanding untuk edisi ke-20 hari Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Widi Yuliana berkolaborasi bersama dengan produser dan music director Gunawan Wibisono. Peringkat 10 untuk pekan kali ini pendengar setia ada Mark Lesia dan Messi dengan Warnai Pelangi yang menjadi original motion picture The Soundtrack of Pelangi di Mars. Baik pendengar setia, jangan lupa untuk terus ikuti ya perkembangan lagu-lagu persada terbaik setiap pekannya hari Sabtu dari jam 6 hingga jam 8 malam hanya di 93.8 GFM atau melalui web streaming kita di gfm-madiun.com. Anda juga bisa join live TikTok kita di TikTok Gmedia. Kita lanjut lagi pendengar setia, kita tinggalkan Mark Lesia dan Messi dengan Warnai Pelangi yang sudah 6 pekan bertahan di Indonesia 15 GFM dan turun terus posisinya ya dari peringkat 8 ke peringkat 10. Kini di atasnya di nomor 14. Di nomor 9 ada lagu yang naik dari urutan 14 dan pekan lalu menjadi pendatang baru di Indohits 15 GFM. Sekarang sudah langsung nih naik dari peringkat 14 ke peringkat 9. Ada Miti Zasia, pendengar setia, hadir dengan lagu terbarunya yaitu Jujur Saja Arahnya Kemana yang diproduksi oleh Putih Records. Lagu ini langsung naik dari peringkat 14 ke nomor 9 Indohits 15 GFM edisi ke-20.
1: Nomor 9.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
2: Satu lagi program terbaru dari GFM yang bisa membawa kita ke masa muda sebagai

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
15: Terlalu indah dilupakan.
14: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

kasih, ya ini dia Geisha kembali hadir di tahun 2026 ini dengan single terbarunya Gram yang dirilis pada 15 April 2026 oleh Musika Studios yang menampilkan masih dengan vokalisnya ada Regina Putiraya. Dan lagu yang satu ini juga dirilis music videonya pada sepekan setelahnya, yaitu pada tanggal 22 April 2026. Baik pendengar setia, Geisha dengan Gram.

Lagu yang satu ini sudah bertahan di Indohits 15 GFM baru 2 pekan saja. Geisha dengan Gram, produksi Musika Studios, kini naik posisinya dari peringkat 12 ke peringkat 8. Baik pendengar sih, jangan lupa untuk terus simak ya perkembangan lagu-lagu persada terbaik setiap pekannya hari Sabtu dari jam 6 petang hingga jam 8 malam di Indohits 15 GFM, hanya di 93.8 GFM. Bisa disimak juga melalui web streaming kita di gfm-madiun.com dan join live TikTok kita di TikTok G Media. Terus merapat di 93.8 GFM, Indohits 15 GFM.

0: mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihardini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam minggu, mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: jam 7 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Ramah-tamahan dalam perkataan menciptakan keyakinan. Ramah-tamahan dalam pemikiran menciptakan kedamaian. Sedang keramah-tamahan dalam memberi menciptakan kasih. Motivasi dari Lause, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu yang bersama.

0: 93.8 GFM. Kita masih di Indonesia 15 GFM dengan 15 lagu-lagu persada terbaik untuk edisi ke-20 hari Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Widya Liana, berkolaborasi bersama produser dan music director Gunawan Wibisono. Judika selalu hadir dengan suara khasnya, pendengar setia, dan juga lagu-lagu baladanya. Dan ini dia yang terbaru yang dirilis di bulan April 2026, Judika dengan Sakit Tak Bertepi. Lagu yang satu ini memang memadukan nuansa pop ballad dengan sentuhan rock dan juga ada R&B-nya ya. Pastinya ini menghadirkan suasana atau warna baru, namun tetap khas banget dengan karakter vokal Judika. Nah, pendengar setia, Sakit Tak Bertepi ini diciptakan oleh beberapa musisi, yaitu ada Gary Gani yang sekaligus juga menjadi produser lagu terbaru milik Judika ini. Baik pendengar setia, kita masih di Indonesia 15 GFM dengan 15 lagu-lagu persada terbaik Judika dengan Sakit Tak Bertepi. Setelah 3 pekan di Indonesia 15 GFM, lagu yang diproduksi oleh duo Anak Deo ini kini naik posisinya dari peringkat 10 ke peringkat 7. Dan kita lanjut lagi nanti dengan lagu-lagu persada terbaik lainnya masih di Indonesia 15 GFM, bisa disimak di 93.8 GFM atau juga Anda bisa simak melalui web streaming kita di gfm-madiun.com atau join live TikTok kita di TikTok G Media.
1: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say what you

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap satu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
2: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: 93.8 GFM, selalu setia bersama. Baik, kita masih di Indonesia 15 GFM. Yang barusan disimak ada Fadel Nasir dengan lagu uniknya ya, dan Nikah Sempurna, produksi SMD Records. Sudah 5 pekan lagu yang satu ini bertahan di Indonesia 15 GFM dan masih bertahan di posisi 6, sama seperti posisinya pekan yang lalu ya. Baik pendengar sih, jangan lupa untuk selalu simak 15 lagu-lagu bersada terbaik di Indonesia 15 GFM setiap hari Sabtu dari jam 6 petang hingga jam 8 malam. Hanya di 93.8 GFM, bisa disimak juga melalui web streaming kita di gfm-madiun.com atau bisa join live TikTok kita di TikTok Gmedia. Baik, kita lanjut lagi pendengar setia ya, masuk ke 5 besar untuk Indohits 15 GFM untuk pekan kali ini. Selain yang satu ini terus merapat di Indohits 15 GFM edisi ke-20.
1: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
2: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
3: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
2: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
3: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
2: Iya Bu, biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
3: Bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
4: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan 2 program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPTKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: Indonesia 15 GFM masih menghadirkan 15 lagu-lagu bersada terbaik untuk edisi hari Sabtu 16 Mei 2026 dan kali ini Indonesia 15 GFM ada di edisi ke-20 ya. Yang baru saja disimak mendengar sih ada Chandra Satria hadir lagi dengan remake lagu lawasnya Sheila on Seven yaitu Dan yang diproduksi oleh indie labelnya Chandra Satria Production. Dan rilisan terbaru milik Chandra Satria ini memang menghadirkan nuansa musik yang berbeda dengan aslinya ya, karena ada sentuhan string orkestra di sana. Selain itu, Chandra Satria juga sebelumnya sempat cukup sukses membawakan atau merimake lagu lawasnya Putut Mahendra bersama dengan Sheila Majid. Baik pendengar setia, Chandra Satria dengan Dan 8 pekan sudah bertahan di Indonesia 15 GFM dan pekan lalu sempat jadi jawara juga ya, tapi sayang sekali dari posisi jawara Chandra Satria dengan Dan harus turun drastis posisinya dari peringkat jawara ke peringkat 5 untuk edisi ke-20 pekan kali ini. Jangan lupa jangan sampai ketinggalan untuk terus ikuti perkembangan lagu-lagu bersada terbaik setiap pekannya hari Sabtu dari jam 6 petang hingga jam 8 malam di Indonesia 15 GFM bisa disimak melalui 93.8 GFM atau juga Anda bisa langsung simak web streaming kita di gfm-madiun.com dan join live TikTok kita di TikTok G Media. Lanjut lagi pendengar setia, di nomor 4 untuk pekan kali ini hadir lagi ada Bernadia kembali hadir dengan lagu terbarunya Rabun Jauh yang diproduksi oleh Juni Records. Baru 3 pekan Bernadia dengan Rabun Jauh, lagu ini sudah langsung naik posisinya dari peringkat 5 ke peringkat 4 Indonesia 15 GFM edisi ke-20.
1: Nomor 4.

0: pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 90.

0: 26 Kota Madiun siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
1: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
2: Din, habis lulus? Mau lanjut kemana kira-kira?
3: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
2: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
3: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
2: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
3: Sampai kapan tuh?
2: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
3: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
2: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
3: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
4: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: Pendengar sih, kita masih di Indonesia 15 GFM dengan 15 lagu-lagu bersada terbaik. Yang barusan disimak ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Harus Saling Memaafkan, yang diproduksi oleh indie labelnya yaitu Mas Pam. Lagu yang saat ini sudah 4 pekan ya bertahan di Indonesia 15 GFM dengan setia dan naik dari peringkat 4 ke 3 besar untuk pekan kali ini. Jadi jangan lupa untuk terus ikuti perkembangan lagu-lagu bersada terbaik setiap pekannya di Indonesia 15 GFM dari jam 6 petang hingga jam 8 malam di 93.8 GFM. Bisa juga disimak melalui web streaming kita di gfm-madiun.com, atau Anda juga bisa ikutan live TikTok kita di TikTok G Media. Ya, baik pendengar setia, kita lanjut lagi. Kali ini langsung ke posisi runner up untuk pekan kali ini. Masih bertahan Rizky Febian dengan lagu terbarunya yang merupakan kolaborasinya dengan seorang musisi disabilitas ya, seorang musisi tunanetra, dan akhirnya menciptakan lagu terbaiknya di tahun 2026 ini. Ini dia Rizky Febian dengan Mencinta Tanpa Arah, produksi Pop Asia. Lagu ini sudah 7 pekan bertahan di Indonesia 15 GFM pendengar setia, dan juga masih bertahan di posisi runner up. Apakah Rizky Febian nanti juga bakal menjadi jawara? Kita tunggu aja dan simak terus Indohits 15 GFM di 93.8 GFM setiap hari Sabtu dari jam 6 petang hingga jam 8 malam. Simak di 93.8 GFM atau di web streaming kita di gfm-madiun.com. Ini dia posisi runner up Indohits 15 GFM edisi ke-20, ada Rizky Febian dengan Mencinta Tanpa Arah.
1: Top runner up.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Dela, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme

mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika soman datang, ya, soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran soman? Kita tahu soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini soman konsentrat, soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal soman, itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

Dalam 3.8 GFM, selalu siap bersama kita masih di Indohit 15 GFM edisi ke-20 di kesempatan Sabtu 16 Mei 2026. Sebelum kita simak siapa yang menjadi jawara untuk pekan kali ini, seperti biasanya, Widi bakal hadirkan kilas balik lagu-lagu yang ada di urutan 15 hingga di posisi runner-up. Peringkat 15 untuk pendatang kali di untuk minggu ini ada pendatang baru, pendengar setia dari Kini dan Nanti dengan Pelan-Pelan Sembuh produksi Milestone. Di atasnya hadir lagi pendatang baru di peringkat 14. Ada It Gitaf dengan Mungkin di Depan Buram produksi It Gitaf Musik. Diki Khalif dan Prinsa Mandagi dengan Seandainya sempat jadi jawara di Indo Hits 15 GFM. Setelah 9 pekan kini turun dari peringkat 7 ke peringkat 13. Dan lagi-lagi pendatang baru lainnya ditempatkan di peringkat 12 untuk pekan kali ini dari Alisha Dira dengan Setidaknya Aku Telah Mencoba produksi Indo Semar Sakti. Keisha Refronka dengan lagu terbarunya Aku Bukan Dia produksi Universal Music Indonesia naik dari nomor 15 ke peringkat 11. 10 besar untuk pekan kali ini diawali Mark Lesia dan Messi dengan Warnai Pelangi, original motion picture The Soundtrack of Pelangi di Mars produksi Mahakarya Production. Naik dari 14 ke nomor 9 setelah menjadi pendatang baru pekan lalu ada Miti Zasia dengan Jujur Saja Arahnya Kemana produksi Putih Records. Geisha hadir dengan lagu terbarunya Geram produksi Musika Studio setelah 2 pekan naik dari peringkat 12 ke nomor 8. Naik dari 10 ke nomor 7 untuk pekan kali ini setelah 3 pekan saja ada Judika dengan Sakit Tak Bertepi produksi Dua Anak Deo. Fadel Nasir dengan lagu terbarunya Nikah Sempurna produksi SMD Records.

masih bertahan di posisi 6 setelah 5 pekan. Turun dari posisi jawara ke peringkat 5 untuk pekan kali ini ada Chandra Satria dengan Dan, remake lagu lawasnya Sheila on 7, produksi Chandra Satria Production. Bernadia dengan lagu terbarunya Rabun Jauh, produksi Juni Records, setelah 3 pekan naik dari 5 ke nomor 4. Dan 3 besar untuk pekan kali ini diawali lagu milik Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Harus Saling Memaafkan, produksi Mas Pam Records. Masih bertahan di posisi runner-up untuk pekan kali ini ada Rizky Febian dengan Mencinta Tanpa Arah yang sudah 7 pekan bertahan di Indonesia 15 GFM, produksi Pop Asia. Ini dia, Jawara Indonesia 15 GFM edisi hari Sabtu 16 Mei 2026, Indonesia 15 GFM edisi ke-20. Selamat untuk Ariel Noah dengan lagu terbarunya yang jadi soundtrack Dilan ITB 1997, produksi Musika Studios. Akhirnya Ariel Noah dengan Dulu Kita Masih Remaja berhasil menjadi jawara dalam waktu 3 pekan saja di Indonesia 15 GFM. Baik pendengar setia, akhirnya saya Widi Yuliana, produser dan music director Gunawan Wibisono, undur diri dari Indonesia 15 GFM edisi ke-20 pekan kali ini. Jangan lupa untuk terus simak lagu-lagu Indonesia, cintai lagu-lagu Indonesia, dan juga dukung industri musik Indonesia. Sampai jumpa pekan depan.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia.

Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun, dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
3: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
4: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
5: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
6: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
7: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
8: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
9: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
10: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
11: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
12: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
13: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
14: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
15: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
16: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: jam 8 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

melihat masa lalu dengan penyesalan. Jangan pula melihat masa depan dengan ketakutan. Tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran. Motivasi dari James Tarbert. Persembahan dari Radio Gava Madiun. Selalu setia bersama.

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Madela, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal

nya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh, gitu. Tapi kalau herbal soman, itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Wow. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert. Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say what you want.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
2: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok Game Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

Gampang. Ikuti aja Indo Hits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
2: Satu lagi program terbaru dari GFM yang bisa membawa kita ke masa muda sebagai

0: jam 9 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
2: Motivasi GFM, orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang
0: saja.
1: Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita
1: Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar bagi tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ya, pertama saya dengar dari radio, kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang, Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Soman, saya coba beli. Kemudian satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang, Anda bolehlah main bulu tangkis.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: ngolah tanah ketah ingkang temen kados menawi macul sik jeru tambah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane, Mbah. Kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki, Mbah.
1: Alah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: Bu, soman ayah mana toh?
1: Iku loh pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu ke badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ya, kena diabetes kurang lebih sudah 3 tahun. Itu kejantanannya sulit. Setelah saya minum Soman, kejantanan saya kembali seperti orang umur 35. Saya coba pagi-pagi saya mau mandi kok tegang. Saya tidak habis pikir. Bah, paling gampang saya cari HP saya 2 gantungkan, saya jalan antara kamar mandi sampai kamar PP 4 kali. Enggak jatuh HP saya. Saya baru takjub ini Soman bukan sembarangan.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan 2 botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Gampang. Ikuti aja Indohits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

0: mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang

0: mau bertanya?
1: Kalau saya itu juga judek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair ribos juga bisa mengatasinya?
2: Pupuk organik cair ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair ribos. Di samping itu, pupuk organik cair ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair ribos.
3: Ya, pupuk organik ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

Ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 328

0: Jaring Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pos Satu Lagi Indonesia
3: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi.

dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: apotek andalan.
1: Hah? Siapa sakit?
0: Enggak, maunya tok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
0: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk enggak?
0: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam minggu, mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik

gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
0: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI. Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya, dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kerimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: yang saja. Khasiatnya sangat bagus namanya
2: minum
1: Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Gulanya sudah mencapai 600 lebih, akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu. Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
7: Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
7: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol, Bu?
6: 15 botol. Yang saya alami, badan saya lebih fit, kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo, kemudian payudara saya sekarang sudah benjolannya sudah hilang.
8: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: yang
0: saja.
1: Khasiatnya sangat bagus. Jadi, namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu ke badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Stroke, dia tidak bisa turun tangga. Ketika dia minum tidak berapa lama, langsung bisa turun naik tangga. Dan ini membantu sekali, khususnya di desa saya sendiri. Banyak sekali ada yang sakit gula karena petani, so tidak bisa pergi papacol. Sekarang bapak ini, oh luar biasa sekali, dia sudah bisa papacol lagi. Kurang lebih umur 50-an. Dan dia sudah sehat sekali.
7: Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: tetes
0: apapun
1: saja. Yang khasiatnya sangat bagus namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar bagi tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya membeli obat itu untuk mama saya mengidap penyakit stroke selama 6 tahun. Jadi saya membeli obat itu sudah habis satu botol. Di situ ada perubahan. Pertama-tama dia sudah agak lama duduk, kemudian badannya yang agak pucat-pucat sudah kembali semula.
7: Sudah tidak pucat lagi ya?
6: Sudah tidak pucat lagi.
8: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum. Dan khasiatnya wah luar biasa. Ya kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Soman ini, baru 4 hari sudah ada perubahan.
6: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: penyakit apapun saja.
1: Khasiatnya sangat bagus, begitu namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu ke badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Isi terparah itu sampai saya tidak bisa apa-apa, penyebabnya adalah gula darah terlalu tinggi. Terjadi penyempitan di pembuluh darah. Dia beri saya obat Plavix, setiap hari saya harus minum itu. Nah, kemudian saya lihat Somen, ketika dijelaskan bahwa Somen ini adalah fermentasi dari semua banyak buah, ditambah juga dengan mangata ya, saya coba dulu Somen. Sekarang saya tidak minum Plavix lagi dan saya rasa sudah enak, iya. Kondisi tubuh saya baik sekarang.
7: Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang
0: saja.
1: Khasiatnya sangat bagus. Terus namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tuh badan.
0: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Ya, pertama saya dengar dari radio, kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang, Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Soman, saya coba beli. Kemudian, satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang, Anda bolehlah main bulu tangkis.
6: Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

0: jam 12 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun
1: saja. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: 11 tahun yang lalu, saya kan cek medikal ya, itu hasilnya hepatitis B. Terus keluhannya itu cepat capek, kadang-kadang sering pusing kepalanya. Paling parah kemarin waktu habis melahirkan, itu sering sekali kecapean. Kadang sampai yang paling parah itu kelumpuhan, jalannya itu udah kayak ngambang. Akhirnya saya coba Soman, itu banyak kali manfaatnya. Terutama masalah kesehatan ya, sampai sekarang. Kalau bisa seterusnya mau pakai Soman.
6: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar bagi tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya tuh sempat luka, jatuh karena speaker. Waktu itu memang sempat hancur. Saya sempat hampir pingsan waktu itu. Sakitnya luar biasa sekali gitu. Tapi waktu saya dengar ada Soman, saya taruh Soman di tetes. Dalam sekejap langsung kelihatan sudah kering. Pendarahan langsung berhenti total. Proses penyembuhannya itu cepat, 2-3 hari aja sudah kelihatan. Malah saya taruh beberapa detik itu kelihatannya seperti ada yang menutup gitu.
7: Oh gitu.
6: Iya, itu sampai saya juga heran, cepat sekali gitu.
8: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: kocek andalan.
1: Hah? Siapa sakit?
0: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
0: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk enggak?
0: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Saya ikut, Bu. Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung.

dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar bagi tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ya, kena diabetes kurang lebih sudah 3 tahun. Itu kejantanannya sulit. Setelah saya minum Somen, kejantanan saya kembali seperti orang umur 35. Saya coba, pagi-pagi saya mau mandi kok tegang. Saya tidak habis pikir. Lah, paling gampang saya cari HP saya 2 gantungan, saya jalan antara kamar mandi sampai kamar PP 4 kali. Enggak jatuh HP saya. Saya baru takjub ini Somen bukan sembarangan.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan 2 botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

0: Mbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Mbah tanduran ku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman

tanaman Anda. Usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Perlu ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang cari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
5: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
6: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya tuh sempat luka, jatuh karena speaker. Waktu itu memang sempat hancur. Saya sempat hampir pingsan waktu itu. Sakitnya luar biasa sekali gitu. Tapi waktu saya dengar ada Soman, saya taruh Soman di tetes. Dalam sekejap langsung kelihatan sudah kering. Pendarahan langsung berhenti total. Proses penyembuhannya itu cepat, 2-3 hari aja sudah kelihatan. Malah saya taruh beberapa detik itu kelihatannya seperti ada yang menutup gitu.
7: Oh gitu.
6: Iya, itu saja heran, cepat sekali gitu.
8: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu. Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan semen, caranya seperti apa?

0: menyembuhkan lukanya?
1: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang, berkurang. Dan itu baru suami saya itu mantap.
0: Itu berapa tetes minum somannya, Bapak?
1: Tetes
0: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum soman?
1: Alhamdulillah, rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Foteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan gimana peranan soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika soman datang, ya, soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran soman? Kita tahu soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini soman konsentrat, soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal soman itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apapun. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus namanya Soman.
2: Soman ini merasa segar begitu tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: 11 tahun yang lalu saya kan cek medikal ya, itu hasilnya hepatitis B. Terus keluhannya itu cepat capek, kadang-kadang sering pusing kepalanya. Paling parah kemarin waktu habis melahirkan, itu sering sekali kecapean. Kadang sampai yang paling parah itu kelumpuhan, jalannya tuh udah kayak ngambang. Akhirnya saya coba Soman, itu banyak kali manfaatnya, terutama masalah kesehatan ya. Sampai sekarang, kalau bisa seterusnya mau pakai Soman.
6: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya, serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.